0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2 ya, masih barengan sama Tias di Sepada Pagi hari ini. Dan kita udah masuk di lagu pilihan kamu nih di Sepada Pagi hari ini. So di lagu pilihan kamu nih ya, kita ada lagu dari Avicii ini ya. Dan tiga buah lagunya yaitu ada Heaven, ada Tough Love, ada juga SOS nih teman Pro 2. So buat kamu yang mau diputarkan lagu dari Avicii nih ya, bisa langsung aja ke stories Instagram kita di @rri_produsintang. Ngobrolin soal perjalanan karir sedikit nih ya dari Avicii nih teman Pro 2 ya. Avicii ya, ini dikenal sebagai seorang disc jockey atau DJ, remixer dan produser rekaman yang berkebangsaan Swedia nih. Dan di usianya yang ke-16 tahun ya, ia bergeling atau mulai mengunggah hasil remixnya di forum musik elektronik yang membawanya ke kesepakatan rekaman pertamanya nih teman Pro 2. Dan dia juga mulai dikenal pada tahun 2011 dengan singlenya yang berjudul Levels nih teman Pro 2. Dan album studio debutnya yang berjudul True di tahun 2013 ini campuran dari musik elektronik dengan elemen dari beberapa aliran musik dan juga mendapat kebanyakan penilaian positif ya. Ternyata album ini juga berada di 10 besar di lebih dari 15 negara dan juga memuncaki tangga album dance internasional nih teman Pro 2. Single utama Wake Me Up memuncaki hampir di seluruh pasar musik di Eropa dan berada di nomor 4 di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2015 nih ya teman Pro 2, Bergling atau FVC ini merilis album studio keduanya yang berjudul Stories. Dan pada tahun 2017 dia merilis sebuah EP Avicii ya, dan ini karyanya juga termasuk single seperti I Could Be The One bersama Nicky Romero, You Make Me, Ask You, Hey Brother, Addicted to You, The Days, The Nights, Waiting for Love, Without You, dan juga Lonely Together. Nah, Avicii ini dinominasikan untuk sebuah Grammy Awards atas karyanya yang berjudul Sunshine bersama David Guetta di tahun 2012. Dan Levels juga nih pada tahun 2013 ya teman Pro 2. Ada juga beberapa penerbit musik ya memuji Avicii atau Bergling ini sebagai salah satu DJ yang mengantar musik elektronik ke radio yang masuk dalam 40 besar di awal tahun 2010-an nih. Dan akhirnya Avicii pensiun untuk melakukan tour pada tahun 2016 karena masalah kesehatan. Dan dia telah menderita stres dan masalah mental selama beberapa tahun juga nih teman Pro 2. Dan akhirnya di tanggal 20 April 2018 Avicii ditemukan meninggal dunia di Muscat, Oman, dikarenakan bunuh diri teman Pro 2. Dan dia juga dimakamkan ya pada tanggal 8 Juni di Stockholm, Swedia nih teman Pro 2. Jadi mendiang Avicii ini dulunya cukup terkenal ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu seperti Hey Brother, Addicted to You, The Days, The Night, Waiting for Love, Without You. Ini juga banyak banget kolaborasinya sama David Guetta, or Z, or Alesso, seingatku ya itu di zaman-zaman 2010-an ya, itu lagi hits banget lah ya, lagu-lagu EDM bahasanya ya, kalau pada saat itu. Mungkin masih ada juga nih genre-genre seperti itu sekarang, atau udah beralih ke hipdut ya. So teman Pro 2, kalau aku cek lagi di sini ya teman Pro 2, untuk vote terbanyaknya itu jatuh di lagu SOS dari Avicii. So tanpa berlama-lama, langsung aja aku puterin lagu SOS by Avicii featuring Allo Black.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

0: Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita udah masuk nih di tips pagi ya. Tapi ini kita agak lebih sedikit inklusi ya teman Pro2, karena kita mau ngobrolin soal tips untuk rencanakan tabungan umroh selama 2 tahun secara efektif dan juga terukur nih teman Pro2. Nah teman Pro2, buat kamu yang lagi mempersiapkan untuk tabungan umroh ya, ini ada beberapa cara yang cukup efektif ya dan terukur juga nih untuk bantu tabungan umroh kamu selama 2 tahun ke depan. Dengan menyiapkan dana ibadah umroh selama 2 tahun itu memerlukan perencanaan keuangan yang sangat matang ya, serta kedisiplinan yang tinggi nih teman Pro2. Dan tanpa komitmen yang jelas, tabungan berisiko terpakai untuk kebutuhan lain sehingga jadwal keberangkatan terpaksa ditunda. Dan langkah awal yang sangat penting yaitu dengan mencari gambaran total biaya paket umroh dari berbagai agen terpercaya nih teman Pro2. Dan pastikan untuk kamu memilih travel berizin resmi untuk menghindari risiko penipuan serta mendapatkan fasilitas perjalanan terbaiknya ya. Selanjutnya, kau bisa ubah strategi penganggaran bulanan dengan menyisahkan dana umroh secara langsung begitu menerima gaji bulanan nih teman Pro2. Dan tentukan juga ya nominal tabungan secara rutin, misalnya menyisihkan 1,5 juta setiap bulannya agar target dana cepat tercapai nih teman Pro2. So teman Pro2, nanti aku akan bahas lebih lanjut nih ya untuk tips rencanakan tabungan umroh selama 2 tahun secara efektif dan juga terukur. Tetap stay tune aja teman Pro2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kita memprodu, kita masih di tips pagi ini ya. Dan kalau tadi ngomongin tips utamanya untuk tabungan umroh sama 2 tahun ini, bisa atur strategi penganggaran bulanan ya, untuk menyisihkan dana umroh secara langsung begitu terima gaji, dan juga bisa juga cari gambaran total biaya paket umroh dari berbagai agen terpercaya. Tips yang berikutnya nih teman Pro 2, pencatatan arus keuangan bulanan secara teliti. Ini akan membantu kamu mengontrol pengeluaran yang kurang begitu penting. Dengan membuka rekening khusus tabungan umroh juga sangat disarankan ya, agar dananya ini nggak bercampur dengan kebutuhan sehari-hari ini. Dan jika penghasilan utama masih dirasa kurang, kau bisa mencari pekerjaan sampingan nih untuk menambah alokasi dana tabungan. Hindari pula mengambil utang konsumtif ya, yang berpotensi malah membebani keuangan dan mengganggu fokus pencapaian target ibadah nih teman Pro 2. Dan nanti masih bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk tips rencanakan tabungan umroh selama 2 tahun secara efektif dan juga terukur nih. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di tips pagi nih, di pada pagi hari ini. Dan tadi kita ngobrolin soal tips untuk rencanakan tabungan umroh selama 2 tahun ya, secara efektif dan juga terukur nih teman Pro 2. Dan secara berkala ya teman Pro 2, kamu bisa lakukan evaluasi perkembangan tabungan. Ini guna untuk memastikan seluruh perencanaan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang udah ditentukan nih. Dan tetapkan juga target musim keberangkatan ya secara pasti, agar motivasi menabung ini tetap terjaga hingga dana mencukupi nih teman Pro 2. Dan sebagai solusi praktisnya nih ya teman Pro 2, mengamankan porsi keberangkatan lebih cepat, pembiayaan wisata syariah dari Pegadaian patut untuk dipertimbangkan. Dan kunjungi juga nih kantor cabang Pegadaian terdekat sekarang juga.

0: Okay, teman Pro 2, jadi itu tadi ya, sekilas untuk tips untuk rencanakan tabungan umroh selama 2 tahun secara efektif dan juga terukur nih teman Pro 2. Dan ini tipsnya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan kita juga udah di penghujung tips pagi ya teman Pro 2. Nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Kita akan membahas peringatan khusus ya di tanggal 24 Agustus ini. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Cuanen dendong game.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini.
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita memperoleh dua masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini, dan kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah ya. Bertepatan di tanggal 24 Agustus ini, ternyata ya hari ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional nih teman Pro 2. Dan benar ya teman Pro 2, di setiap tanggal 24 Agustus ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional di Indonesia. Dan momentum ini menandai lahirnya Televisi Republik Indonesia sebagai stasiun televisi pertama di tanah air kita nih teman Pro 2. Dan peringatan ini bukan hanya mengenang sejarah pendirian Televisi Republik Indonesia ya, tapi juga jadi refleksi perjalanan dunia penyiaran nasional yang terus berkembang selama 6 dekade ini nih teman Pro 2. Dan melansir juga dari laman TVRI, Televisi Republik Indonesia berdiri pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. Pendirian ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 20/SK/7-61 nih teman Pro 2. Nantinya akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk hari dalam sejarah tentang Hari Televisi Nasional ini atau TVRI. So teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin soal Hari Televisi Nasional nih. Dan di sini ya teman Pro 2, siaran perdana lembaga ini berlangsung pada 17 Agustus 1962. Dan saat itu TVRI menayangkan upacara hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Gak cuma itu teman Pro 2, siaran awal TVRI juga menampilkan ajang Asian Games yang keempat. Gelaran olahraga internasional tersebut disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pada tahun 1963, status TVRI ditetapkan sebagai yayasan melalui keputusan Presiden nomor 215. Kemudian di tahun 1976, statusnya berubah menjadi unit pelaksana teknis di bawah Departemen Penerangan.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Masih di hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, dan kita masih membahas hari televisi nasional nih. Dan memasuki tahun 2000 ya, TVRI ini berstatus perusahaan jawatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36. Selanjutnya di tahun 2002 statusnya berubah lagi menjadi persero sesuai peraturan pemerintah nomor 9 nih teman Pro 2. Dan sejak 2005 TVRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik. Landasan hukum ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 13 tentang lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia. Dan sebagai televisi publik, TVRI kini berusia 63 tahun pada tahun 2025 lalu ya teman Pro 2, dan di tahun ini berusia 64 tahun. Tugas utamanya menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan sehat, serta melestarikan budaya bangsa Indonesia. Peringatan setiap 24 Agustus juga memberi pesan bagi para pelaku penyiaran. Inovasi dan integritas ini dibutuhkan agar televisi tetap relevan menghadapi era digital nih teman Pro 2. So itu tadi ya teman Pro 2 ya, kita udah bahas peringatan khusus di tanggal 24 Agustus ini, dan diperingati sebagai Hari Televisi Nasional nih ya, sejarah tentang perjalanan TVRI nih teman Pro 2. So ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id, dan nantinya teman Pro 2 di pukul 9 hingga jelang pukul 10 sebagai penutup ya, nantinya aku akan hadirkan Asta Cita Kita Kurang Dengar Kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih,

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

0: 02 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita udah masuk di segmen ya Asta Cita Kita. Dan di Asta Cita Kita pagi hari ini ya teman Pro 2, kita mau bahas nih, ada yang berhasil membawa medali emas, yaitu ini bakal cikal bukti ya Indonesia lawan kuat dalam disiplin boulder nih, atau panjat tebing ya teman Pro 2. So teman Pro 2, pelatih panjat tebing Indonesia Yudhistira mengatakan medali emas yang diperoleh oleh Ardana Cikal Damarwulan pada Asia Youth Championship Guiyang 2026 di Cina pada Sabtu kemarin menjadi bukti ya bahwa merah putih itu merupakan lawan kuat dalam disiplin boulder di ajang panjat tebing internasional. Menurutnya, keberhasilan Cikal ini menjadi bukti ya bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi atlet-atlet dari negara lain yang unggul dalam disiplin boulder seperti Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Dan teman Pro 2 ya, Yudhistira juga menjelaskan emas tersebut sekaligus memperlihatkan hasil kerja keras Cikal nih dalam persiapan dan kompetisi juga. Pencapaian di Guiyang menjadi pengalaman penting bagi atlet muda Indonesia untuk menghadapi persaingan pada level Asia. Sedikit ininya ya, penjelasannya tentang Ardana Cikal yang membawa medali emas di ajang panjat tebing nih teman Pro 2 di disiplin boulder. So nantinya aku akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2, jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2 masih di Asta Cita kita ya di pagi hari ini, dan kita masih bahas tentang medali emas nih yang Ardana Cikal buktikan ya kalau Indonesia itu lawan kuat dalam disiplin boulder nih teman Pro 2. So, teman Pro 2, keberhasilan Cikal ini juga menjadi dorongan ya bagi pembinaan atlet panjat tebing usia muda Indonesia guna meningkatkan kemampuan teknik, kekuatan, daya tahan, serta ketepatan membaca jalur dalam waktu yang terbatas nih. Dan hasil di Asia Youth Championship Guiyang 2026 diharapkan dapat memperkuat keyakinan tim Indonesia bahwa nomor boulder memiliki prospek untuk menghasilkan prestasi lebih tinggi di ajang internasional. Ardana Cikal dan Maulan berhasil menyabet medali emas putra under 17 dalam Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China pada Sabtu kemarin. Dan berdasarkan statistik World Climbing, dia membukukan skor 69,7 pada babak final. Atlet asal Jawa Barat itu mengalahkan wakil Jepang yaitu Nakayama Takumi yang menempati posisi kedua dengan torehan 69,2 poin, serta Choi Jung Yun dari Korea Selatan yang meraih perunggu dengan nilai yang sama nih ya teman Pro 2. So, itu tadi teman Pro 2 ya, medali emas yang berhasil didapatkan oleh Ardana Cikal Darmawulan pada Asia Youth Championship Guiyang 2026 yang jadi bukti Indonesia itu lawan kuat dalam disiplin boulder nih teman Pro 2. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Bagi teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Band asal Korea Selatan, Janabi, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana

0: Janabi ke Indonesia, bersama agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan 6 juta Korea won atau sekitar 76,5 juta rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Aktor Charles Melton dikabarkan tengah dalam tahap pembicaraan serius untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Informasi tersebut dilaporkan Verity berdasarkan sumber yang mengetahui proyek tersebut. Dan film Naruto ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jika kesepakatan tercapai, Melton akan memerankan salah satu karakter penting dalam cerita tentang dunia ninja tersebut.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Juventus mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Frosinone skor 1-0 di Stadion Benito Stirpe Senin 24 Agustus 2026. Gol tunggal Gleison Bremer pada babak pertama menjadi penentu kemenangan sekaligus mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan tersebut membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin pada pertandingan pembuka musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id. Sekaligus info ini menjadi penutup kebersamaan kita di hari ini ya teman Pro 2. Dan nantinya di santai siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kembali menemani kamu dengan berbagai segmen menarik. Di antaranya pukul 10 ini kita kembali nyapain kamu untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist. Total lagu yang bisa direquest oleh kalian adalah sekitar 2

featuring bersama dengan Ade Govinda, lagu berjudul Terbelah Jadi Dua. Ada Chance dengan LDR-nya Juicy Lucy dengan lagu berjudul Gurun Hujan. Cara untuk bisa bergabung bersama kami di Produga di siang hari ini gampang banget ya teman-teman ya, bisa gabung aja di WhatsApp kita. Save dulu nomor kontak kita, nomor WhatsAppnya 08575004741. 08575004741 untuk nomor WhatsApp Produga ya. Kamu juga bisa bergabung di story Instagram karena udah aku unggah di siang hari ini, tinggal pilih dan tinggal vote aja pengen dengerin lagu yang mana aja. Yuk ditunggu yuk durasi kita sampai pukul 11 nanti.

Seruan bareng Pro 2. Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. 5 lagu lagi bisa di request oleh kalian teman Pro 2 ya. Ada lagu dari miliknya Naikila dengan lagu berjudul My Main Gue. Ada Sal Priadi dengan Kota Kita Blur ya. Foto Kita Blur tepatnya. Ada Tulus dengan Teh Hijaunya, lagu yang dirilis tahun 2026 ini. Cukup ramai teman-teman ya. Abis itu juga ada lagu Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika. Pasal 857 504741, kita puterin kamu lagu dari miliknya siapa nih? Terus teman-teman ya, di vote teman kita ada Bang Heri di Kelam nih.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2 di siang hari ini, tanggal Pro 2 ya, di dukungan kita di story Instagram. Kita cek dulu, ada yang cover lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan lagu berjudul Jaga Terasa dari @jreisoi90 ya. Habis itu juga ada yang cover lagu dari miliknya Ziva Magnolia dengan lagu berjudul Pelindungmu dari @kia_zivlas ya. Ada juga yang request lagu Selena Grace Sumpah Mati dari Creepy Kusuka. Habis itu ada Maria Isle dengan Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini udah aku puterin tadi, punya Selena Grace, teman-teman ya. Thank you banget buat yang udah vote. Berikutnya kita share lagi sama kamu, ada lagu dari miliknya Akbar Calai featuring bareng sama Minse. Ini di vote di WhatsApp kita, Astaga Bercanda. Ada yang requestnya nih Bang Barry nih, dari daerah SMP 3 situ ya. Terus juga ada Lomba Sihir dengan lagu berjudul Melompat Lebih Tinggi. Nucha dengan Jalan Keluar. Berapa kali kita saling, ya kan, berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Dan lagu dari Raim Laude dengan Ikro-nya Keliling dari Farel Hilal. Nah, termasuk lagu Sheila on Seven dengan sederhananya ya. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Samuel Cipta, nanti bakal menyusul dari Akbar Calai featuring Minse.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita masih punya apa kamu di siang hari ini. Dan ada satu lagu lagi yang akan kita puterin buat temen kamu di Pro 2. Sebelum bergeser ke segmen berikutnya, ada Sheila on 7 dengan Sederhananya menemani kalian di Pro 2. Siapa yang tidak kenal dengan Sheila on 7 tahun Pro 2 ya? Jadi lagunya ada banyak lintas generasi dan penggemar penggemarnya pasti udah pada pada bekerja semua. Sudah punya anak semua kayaknya teman-teman ya, ditambah dengan para penggemar baru tentunya ya. Jadi buat yang tahu dengan Sheila on 7 pasti gak akan pernah ngelewatin ketika dia konser di daerah kalian atau buat nontonin konsernya dia teman-teman ya. Langsung aja Sheila on 7 dengan lagu berjudul Sederhana menemani kamu di Pro 2 siang ini.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Kita masih di Pro 2 di siang ini pukul 11 lewatnya 7 menit kembali nyapain kamu untuk sampai request lagu pop hits mancanegara ya. Untuk yang kamu ya, untuk yang suka maksudnya lagu mancanegara boleh merapat di Pro 2. Lagunya udah diunggah di sosial media kita di story Instagram. Iya, di Instagram bisa di-follow teman-teman ya, di-follow juga buat yang belum follow. Instagram kita dan di status WhatsAppnya Pro 2 RRI Sinta. Save dulu nomor kontak kita buat yang belum save kontak ya. Nomor kontak kita 0857-5000-4741. Lanjut lagi, 5 lagu lagi yang bisa di vote ya. 5 lagu tuh untuk mancanegara hari ini bisa vote, bisa request lagu dari Grace Abraham dengan lagu berjudul Good Reason. Ada BTS dengan Swims-nya, Stupid Song dari Olivia Rodrigo, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You ya. Ada Ariana Grande dengan lagu berjudul Heart That I Made You Love Me. Bisa bergabung bersama kami di Pro 2 0857-5000-4741. Yuk merapat yuk kuy. Merapat yuk di Pro 2 ya. Di siang hari ini kita tunggu kamu yang pengen gabung 0857-5000-4741.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 11, sekarang lawannya 24 menit Tom Pro 2 ya. Masih berlanjut untuk Sakma Request lagu pop mancanegara. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Blackpink dengan lagu berjudul Go. Drop Deeds dari Olivia Rodrigo, Bruno Mars dengan lagu berjudul Cha Cha Cha, The Visitor dari Shina Spiro, dan ada lagu dari miliknya Deep featuring bareng sama Teams dengan Rain Dance-nya ya. Termasuk juga ada lagu dari Sabar dengan Homewrecker, dan ada juga lagu Risk It All dari Bruno Mars yang bisa di-vote oleh kalian. Ada yang request lagu dari Shina Spiro nih, ada Mary ya dimasukkan. The Visitor kita kasih buat kamu di Pro 2, nanti bakal berlanjut lagu dari miliknya di featuring bareng sama Teams.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, lagu terakhir dari miliknya Kelani dengan lagu berjudul Fall This menemani kamu Pro 2 di siang hari ini. Setelah itu ada lagu Islami ya menemani kalian. Azan Zuhur jatuh pukul 11 lewatnya 40 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Rabbahadihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Lagu dari miliknya Maher Zain dengan Raditsu Billahi Robbah menemani kamu di Pro 2 siang hari ini. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 semuanya. Lagu islami ya, ini adalah lagu terakhir kita di siang hari ini. Nanti akan temani kamu satu lagu pop Indonesia. Setelah itu akan berlanjut kita ke segmen UMKM Connect di santai siang ya. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Wabil islami dina Raditu Billahi Robbah.
2: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro2, kita di jam segini emang enaknya ngebahas makanan, benar nggak sih teman Pro2? Dan jangan lupa untuk makan juga ya buat kamu. Oke, kali ini kita ngebahas beberapa seleb dunia ya yang suka makan makanan Indonesia, teman Pro2. Oke. Jadi kita di Indonesia memang enggak hanya terkenal juga dengan keindahan alam, budayanya juga yang kaya, tapi juga dengan kelezatan kuliner yang bisa menggugah selera siapa saja yang datang ke Indonesia ya teman Pro2. Dan gak hanya masyarakat lokal aja, beberapa artis internasional juga ternyata suka banget juga loh teman Pro2 dengan makanan-makanan Indonesia yang memang lezat banget. Dan nanti bakalan kita bahas teman Pro2 beberapa seleb dunia yang katanya ini suka banget makan makanan Indonesia teman Pro2. So, tetap di Pro2 RRI Sintang.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, kali ini ada Choi Siwon ya. Soju. Suka banget sama rendang katanya teman Prodo. Aku juga suka sih. Salah satu anggota dari grup legendaris Soju ya, atau Super Junior, ini adalah salah satu artis K-pop yang dikenal juga dengan menyukai kuliner Indonesia, teman Prodo. Dan dia pernah mengatakan kalau makanan rendang ini salah satu favoritnya loh, teman Prodo. Dan rendang didang hidangan daging sapi dengan bumbu khas Indonesia ya, ternyata juga berhasil memikat hati Siwon loh, teman Prodo. Ya, kemungkinan besar ia sudah mencicipi kelezatan rendang dalam kunjungannya ke Indonesia, teman Prodo. Selain Choi Siwon, kira-kira ada siapa lagi nih teman Prodo? Nanti bakalan kita cari tahu lagi, tetap di Prodo RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM.
0: Oke, seleb dunia yang suka banget makan makanan Indonesia, Chrissy Teigen, teman Pro 2, katanya dia suka banget nih makan nasi goreng. Wow. Ya, model dan selebriti sosial media Chrissy Teigen ya, yang juga diketahui menyukai makanan Indonesia, teman Pro 2, khususnya ini nasi goreng. Ya, melalui media sosial di mana Chrissy ini sering membagikan momen juga ya ketika dia sedang makan nasi goreng demam Pro 2 dalam berbagai suasana juga. Nasi goreng yang merupakan salah satu makanan Indonesia yang paling ikonik banget ya, berhasil memikat lidah dan hati Chrissy nih demam Pro 2. Oke, selain Chrissy Teigen ada lagi nanti bakalan kembali kita bahas tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Yetro, yang temani kamu, teman Pro 2. Masih ngebahas ini selebriti dunia yang suka makan makanan Indonesia. Ada David Beckham juga ya. Katanya David Beckham juga gak lupa juga ya dari pesona kuliner Indonesia, teman Pro 2. Dan dia terpikat banget dengan makanan khas Bali seperti bebek betutu dan juga lawar, teman Pro 2. Ya, saat dia itu pernah berkunjung ke Bali, di mana Beckham juga gak ragu juga ya untuk makanan berbagai hidangan tradisional. Dan juga dia pernah mengungkapkan kekagumannya ya terhadap kelezatan kuliner Indonesia loh, teman Pro 2. Oke, selain David Beckham ada lagi nanti bakalan lanjut kita bahas. So buat kamu teman Pro 2, jangan lupa makan juga biar semangat juga ya untuk beraktivitas di hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan kamu.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut, teman Pro 2 kali ini ada Iron Red Velvet ya, yang jatuh hati banget dengan mie goreng dan nasi goreng. Aduh, ini sih kayaknya kesamaan aku sama Iron ini sama nih teman Pro 2. Oke, Iron ini salah satu member dari grup K-pop Red Velvet, diketahui juga kalau dia itu suka ya dengan makanan-makanan Indonesia, salah satunya episode dari Iron ya. Iron ini memesan mie goreng saat pernah ke Jakarta ya teman Pro 2, ketika ia sedang ada acara di Bali bersama dengan staffnya juga. Iron ini juga memesan nasi goreng dan juga mie goreng untuk teman Pro 2. Oke, nanti bakalan lanjut kita bahas nih teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar. Daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Terakhir teman Produ, beberapa selebriti dunia ya yang suka banget makan makanan Indonesia. Jeremy Renner ini katanya suka banget dengan rendang dan mie goreng. Waduh. Oke, bintang Avengers Jeremy Renner ini katanya tergila-gila banget dengan makanan Indonesia teman Pro 2, dan dia juga memiliki selera yang cukup bervariasi, mencintai rendang, mie goreng, mencintai terhadap cita rasa Indonesia ini sudah membuat sering mencari dan juga makan makanan khas Indonesia ya di berbagai kesempatan teman Pro 2. Ya, kuliner Indonesia memang memiliki daya tarik yang luar biasa sih kalau menurut aku teman Pro 2, bahkan mampu menarik perhatian dan juga mencuri hati artis-artis internasional ya teman Pro 2. Ya, dari rendang sampai mie goreng juga yang ikonik banget, makanan Indonesia ini berhasil menciptakan kenangan yang gak bakal mereka bisa lupakan ya, apalagi bagi para artis yang sudah kita bahas tadi teman Pro 2. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kelezatan kuliner Indonesia ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia juga, menjadi bukti juga kalau cita rasa unik dan juga autentik ya mampu memikat siapa saja. Bagi kita ini adalah kebanggaan tersendiri ya teman Pro 2, dan inspirasi juga untuk terus menjaga kelezatan keaslian kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan kepada dunia. Jadi sudah siap belum teman Pro 2 untuk mencicipi kelezatan makanan Indonesia hari ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pukul 13 sekarang hingga pukul 14 di segmen Gaspol Gagasan Seputar Olahraga, menyapa teman Perahu 2 ya, untuk kasih informasi menarik seputar olahraga tentunya menemani kamu di santai siang ini.

Jadi kalau misalnya kamu begitu ya, pecinta Formula One, nah buat para pecinta Formula One nih, mungkin lagi bahagia karena pembalap MC Lehren adalah Lando Norris keluar sebagai juara Formula One GP Belanda 2026 secara dramatis di sirkuit Zandvoort pada minggu kemarin ya. Sementara pembalap tuan rumah ada Max Verstappen gagal finish setelah mengalami kecelakaan. Lando Norris mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun musim ini. Ia finish terdepan setelah mengalahkan duo Mercedes Kimi Antonelli ya. Kimi Antonelli dan George Russell yang masing-masing menempati posisi kedua dan posisi ketiga. Norris mengawali balapan dari pole position dan mampu mempertahankan posisi terdepan saat start. Namun balapan baru berjalan satu lap ketika Verstappen mengalami kecelakaan. Verstappen kehilangan kendali atas bagian belakang ya mobil Red Bullnya yang kemudian menghantam dinding teman-teman ya. Menghantam dinding dengan keras hingga balapan dihentikan sementara. Verstappen memastikan dirinya dalam kondisi baik setelah insiden itu. Kecelakaan ini sekaligus mengakhiri balapan pembalap Red Bull di hadapan publik sendiri. Setelah balapan dilanjutkan, Antonelli langsung tampil agresif. Pembalap asal Italia ini berhasil menyalip Norris untuk mengambil alih posisi terdepan. Antonelli kemudian sempat memperlebar jarak dari Norris namun memastikan ya memasuki sepertiga akhir balapan. Norris mulai memangkas ketertinggalan dan akhirnya kembali merebut posisi pertama. Persaingan kembali berubah ya, setelah virtual safety car diberlakukan akibat mobil Esteban Ocon berhenti di lintasan. Sejumlah pembalap masuk pit termasuk Antonelli. Selanjutnya strategi Mercedes membuat Antonelli kembali ke posisi kedua, di mana Norris dan Russell yang berada di posisi depan yang memilih tidak masuk pit untuk mengganti ban. Norris kemudian mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finish dan ia menyelesaikan balapan dengan keunggulan 11,536 detik atas Antonelli. Russell melengkapi podium di posisi ketiga setelah berhasil menahan tekanan para pembalap Ferrari hingga akhir balapan. Ada Lewis Hamilton, finish keempat disusul Charles Leclerc di posisi kelima. Pembalap MC Lehren lainnya ada Oscar Piastri, finish di posisi ke-6.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Kita masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di pukul 13:30 ini. Pelari nasional Robby Sianturi melelang jersey yang dikenakan saat menjuarai kategori Marathon Nasional Male pada Maybank Marathon 2006 yang berlangsung di Bali pada minggu kemarin guna membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur ya. Di mana jersey ini memiliki nilai emosional bagi Robby karena menjadi bagian dari perjuangannya mempertahankan status pelari nasional tercepat pada Maybank Marathon ya. Keputusan ini menjadi bentuk kepedulian Robby guna mengubah momentum prestasi menjadi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Robby menjadi juara maraton nasional male dengan catatan waktu 2 jam 28 menit 30 detik. Ia mengungguli Ricky Martin Luther Simbolon yang finish 1 detik kemudian alias 2 jam 28 menit 31 detik. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Immanuel Hutasoit dengan catatan waktu 2 jam 29 menit 23 detik. Hasil ini melanjutkan prestasi serupa di Maybank Marathon edisi 2025. Pada saat itu pelari kelahiran 1998 ini juga menjadi pelari nasional tercepat dengan waktu 2 jam 29 menit 18 detik. Ia menyatakan pendistribusian bantuan hasil lelang akan dibantu oleh mantan atlet Olisa Sadi yang berada di NTT. Aksi serupa dilakukan oleh Robby pada akhir 2025. Ia juga melelang jersey yang digunakan ketika meraih medali emas nomor maraton SEA Games Thailand 2025 dan mendonasikan hasilnya untuk korban bencana. Sementara itu, Maybank Marathon 2026 telah diikuti 14.100 pelari dari 46 negara dan tetap mempertahankan predikat elite label road race dari World Athletics, teman Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: hujan es. Hujan es, hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ada lagu dari miliknya Celine Dion dengan Kurtz menemani kamu di Perahu 2 di pukul 13:52.
1: Oh, sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Kita berlanjut nih ya, di suara yang agak-agak sengau-sengau ya, di cuaca kita yang waduh kayaknya hampir semua orang batuk dah teman-teman. Oke, gaspol terakhir, gagasan seputar olahraga kali, ngomongin seputar Coco Gauff nih yang menjuarai cincin hati, sugan dong ya, cincin hati Open 2026 setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Jessica Pegula. Skor akhirnya 6-2-6-4 pada pertandingan final di Cincinnati, begitu ya. Cincinnati Senin ini, dan kemenangan ini menjadi gelar kedua Gauff di turnamen WTA 1000 Cincinnati sekaligus trofi pertamanya pada WTA Tour tahun ini. Gauff menjadi juara di Cincinnati tahun 2023 sebelum melanjutkan langkahnya dengan merebut gelar Grand Slam pertama di US Open pada tahun yang sama. Gauff ya, ataupun Coco Gauff tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak pernah berada dalam posisi tertinggal. Petenis berusia 22 tahun ini bahkan langsung memimpin 5-0 dalam waktu kurang dari 30 menit. Sedangkan Pegula sempat memperpanjang pertandingan ketika Gauff gagal menutup laga saat memimpin 6-2-5-2. Namun Gauff segera bangkit dengan mematahkan servis Pegula tanpa kehilangan poin untuk memastikan kemenangan dalam waktu 1 jam 14 menit. Penampilan dari Coco Gauff ya, dari Coco Gauff sepanjang turnamen juga menunjukkan konsistensinya yang mengesankan setelah kehilangan set pertama pada pertandingan pembuka melawan Lyudmila Samsonova yang memenangi double set berikutnya dan hanya kehilangan 32 game. Jelang pukul 14 kita akan masuk ke segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Perahu 2.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final.

0: TikTok Bintang Radio @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Ada lagu dari miliknya Alexa dengan Sky Lagi menemani kamu di Pro 2 pukul 14 sekarang hingga pukul 15. Kita kasih informasi di segmen Entertainment Room tentang album teranyar dari Jennie Blackpink yang bakal rilis pekan ini. Penyanyi Jennie dari grup K-pop Blackpink dalam pekan ini akan merilis album mini atau extended play yang baru bertajuk Fallen Angels menurut pengumuman dari AWO Entertainment, agensi yang menaungi Jennie nih. Jadi menurut warta, Jennie akan merilis album Fallen Angels secara digital ya pada Kamis nanti 27 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Korea Selatan.
1: Untuk botol air.
0: Dan album mini yang akan dirilis secara digital memuat lagu utama yakni Fallen Angels serta lagu Less Than Lover dan Heaven. Sedangkan versi album fisik Fallen Angels ini akan dirilis kemudian disertai 3 lagu tambahan yakni Sweet Touch, Lock It Down, dan Fresh. Jennie secara khusus memilih lagu-lagu ini untuk para penggemarnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Baru pukul 14 lewatnya 41 menit di Pro 2 di kesempatan siang ini menjelang segmen Sore Ceria. Aktor Korea Selatan bernama Kim So Hyun memberikan rekomendasi makanan hingga membawakan lagu berjudul Dreaming dalam penampilannya sebagai bintang tamu dalam acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia, di mana ia menggunakan jas putih yang dipadukan dengan celana hitam. Kim So Hyun sebagai bintang tamu dalam acara stasiun televisi tersebut membawakan lagu Dreaming ciptaan dari Park Jin Young ya. Lagu ini merupakan salah satu soundtrack drama Korea Selatan berjudul Dream High yang dibintangi olehnya, di mana dalam penampilannya sebagai bintang tamu di acara televisi swasta itu, Kim So Hyun juga mendapat peran menjadi food expert atau ahli makanan asal Korea Selatan. Dalam perannya itu, ia pun memberikan rekomendasi makanan berkuah yang cocok untuk disajikan dalam pesta pernikahan. Sebelumnya, penampilan dari Kim So Hyun turut menandai kemunculannya di hadapan publik kembali ke industri hiburan usai aktor ini menghentikan aktivitasnya di tengah kontroversi yang muncul sejak tahun 2025 terkait hubungan masa lalunya dengan mendiang artis Kim Sae-ryun yang saat itu masih di bawah umur. Nah, kendati demikian, kantor polisi Seongdong, Seoul pada 29 Juli menghentikan penyelidikan tuduhan hubungan dengan anak di bawah umur yang melibatkan Kim So Hyun dan mendiang Kim Sae-ryun.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Lagu terakhir dari miliknya Savantin dengan Apa Kabar. Menemani kamu di Pro 2 di pukul 14 lewatnya 50 menit. Satu lagu islami selanjutnya begitu ya. Maksudnya setelah lagu ini, lagu islami akan kita hadirkan menemani kamu di Pro 2. Azan Asar jatuh pukul 14 lewatnya 56 menit. Tetap sama kami di Pro 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia mengasuh

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro
2: 2. 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 semua. Jumpa bareng aku Widya. Pada kesempatan kali ini aku bakal berikan beberapa informasi menarik untuk Info Pro 2 kita pada kesempatan kali ini. Teman Pro 2, industri musik Indonesia terus berkembang dengan hadirnya beragam warna dan juga karakter baru. Salah satunya Indonesian Bounce Music atau IBM yang turut menjadi bagian dari gelaran Primaria Fest Bekasi di lapangan parkir Transera Park Halaman Indah Bekasi. Jadi gak hanya menyuguhkan pertunjukan musik, Primaria Fest ini juga memberikan ruang bagi penonton untuk terlibat langsung melalui interaksi bersama performer, sesi sing along hingga berbagai aktivitas selama acara berlangsung.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya, teman Pro 2, penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri, mengajak pendengar karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan yang dibina bisa berhasil.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya, Netflix mengumumkan dokumenter terbaru Schumacher 94 The Birth of a Legend akan tayang pada 2 Oktober 2026. Dokumenter ini mengangkat kisah perjalanan legenda F1 Michael Schumacher meraih gelar juara dunia pertamanya. Dan film ini disutradarai oleh Christian Freitag. Dokumenter berbahasa Jerman ini menjadi lanjutan dari Schumacher yang dirilis Netflix pada

2021. Dan teman Pro 2 semua ceritanya akan berfokus pada tahun 1994 ketika Schumacher membalap bersama tim Benetton mulai dari kemenangan perdana pada Grand Prix Brazil hingga balapan penentu gelar di Australia. Teman Pro 2 infonya aku kutip dari rri.co.id.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya di sore hari yang cukup panas sekali untuk kota Sintang dan sekitarnya. Seperti biasa teman Pro 2, aku bakal hadirkan informasi dalam betang ya, berita seputaran kota Sintang. Nah buat teman Pro 2 semua, pasti saat ini sedang ada beberapa informasi yang cukup heboh ya di kota Sintang, karena ditemukan teman Pro 2 semua seorang mayat begitu ya teman Pro 2, yang tenggelam di Sungai Kapuas dekat jembatan Melawi Sintang. Dan ini juga menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada teman Pro 2, karena apapun yang terjadi di kota Sintang ini, terutama di perairan, kita harus selalu waspada. Apalagi sekarang ini kan lagi ramai banget pik ya, Pantai Indah Kamla. Jadi banyak yang jalan-jalan, main-main, anak-anak juga banyak yang nyantai. Nah ini jadi peringatan buat kita untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada di dekat bantaran sungai di musim kemarau ini. Apalagi daerahnya ini kan tidak kita ketahui dengan seksama, mana yang arusnya begitu deras, mana yang tidak. Terus beredar juga video-video teman Pro 2 semua, ada kaca-kaca ya, bekas botol-botol minuman yang menyebar. Nah ini juga sangat berbahaya sekali, apalagi kalau terkena kaki, apalagi anak kecil yang tidak tahu menahu ya, mungkin mereka main asik-asik, nah tiba-tiba aja ada kaca pecah, nah itu kena kaki. Nah teman Pro 2 semua, sepatutnya kita menjaga lingkungan di musim kemarau ini, walaupun kita menikmati mungkin ya sisi lain di balik kemarau, ada pasir yang muncul di sungai, tapi tetap saja kita berkewajiban teman Pro 2 untuk tetap menjaga kebersihan. Oke baik teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan juga informasi lainnya, tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah. 90.7 Hits Radio.

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Dan teman Pro 2 semua, aku bakal sampaikan informasi terkait Bulog Sintang, di mana Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan dijelaskan juga teman Pro 2 kalau stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok ini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun, Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan ya, ataupun stok mulai menipis. Dan Perum Bulog Cabang Sintang tidak cuma mengandalkan stok yang tersedia saat ini, teman Pro 2. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Teman Pro 2, semua informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celsius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celsius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celsius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 Sintang. Nah, teman Pro 2, untuk informasi berikutnya di sini teman Pro 2 semua ada Polres Kapuas Hulu yang menyalurkan bansos untuk ojol hingga buruh panggul. Dan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada sebanyak 90 paket sembako, nah ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang melakukan aktivitas pengumpulan barang bekas di tempat pembuangan akhir atau TPA di daerah Sibau Hulu, dan pengemudi ojek online atau ojol, buruh panggul di Pasar Merdeka, serta penghuni pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini teman Pro 2 menjadi bagian dari kepedulian dari Polres Kapuas Hulu sendiri terhadap masyarakat, sekaligus sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dan bantuan sosial ini teman Pro 2 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, belajar dari rumah atau BDR bukan berarti harus selalu serius dan membosankan ya. Jadi dengan suasana yang nyaman dan cara belajar yang lebih kreatif, nah ini nih anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan walaupun gak berada di ruang kelas ya teman Pro 2 semua. Jadi buat teman-teman Pro 2, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas terkait tips belajar daring yang menyenangkan. Nah, bisa dicoba beberapa tips ini teman Pro 2 semua yang aku kutip dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2 semua, cara yang pertama, kita bisa buat jadwal belajar yang fleksibel ya. Kita bisa tentukan nih waktu belajarnya, istirahatnya kapan, makannya kapan, bermainnya kapan. Jadi, jadwal yang teratur ini tentu aja bisa bantu anak mengetahui kapan sih waktunya fokus dan kapan waktunya bersantai teman Pro 2. Walaupun memang tidak terlalu mudah ya untuk dilakukan atau diterapkan, tapi dengan cara seperti ini sedikitlah mengurangi keruwetan atau mungkin kesusahan yang dialami oleh para momi nih ya teman Pro 2 untuk mengaktifkan dan juga memfokuskan anak-anak terhadap BDR-nya. Nah, teman Pro 2 semua, bisa disepakati aja. Yuk kita belajarnya kalau pagi segini, kalau istirahatnya nanti begini, makannya begini dan mainnya jam segini misalnya gitu. Nah, teman Pro 2 semua, kita akan ulas lagi terkait tips belajar daring menyenangkan di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana guys.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi. Jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, kita masih ngebahas terkait BDR ya, tips belajar daring nih. Kita bisa menciptakan sudut belajar yang nyaman, jadi gak harus punya meja belajar khusus, area sederhana yang rapi, cahaya yang cukup, dan minim gangguan ya. Ini udah bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan banget buat si bocil-bocil. Nah, teman Pro 2, kita bisa menggunakan metode belajar yang beragam. Jadi belajar itu nggak harus selalu membaca buku. Anak-anak ini bisa belajar lewat video edukasi misalnya, permainan, gambar, kuis, atau mungkin praktek sederhana ya. Biar anak ini nggak cepat bosan, biar mereka semakin kreatif, semakin bahagia.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: masak dulu ah. Eh, masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait tips belajar daring yang menyenangkan. Kita bisa sisipkan waktu istirahat. Jadi belajar terlalu lama itu justru dapat membuat anak kehilangan konsentrasi, teman Pro 2. Jadi kita bisa berikan jeda untuk minum, bergerak, atau mungkin melakukan aktivitas ringan sebelum kembali belajar. Nah, sebagai orang tua, kita juga harus jadi teman belajarnya. Jadi nggak harus kita ini terus menerus mengajari, kita bisa menemani, bertanya dengan apa yang sedang dipelajari, atau mungkin memberikan apresiasi ketika anak ini berhasil menyelesaikan tugasnya. Nah, teman Pro 2 semua, ketika sudah memberikan apresiasi dengan kecepatan dan kemampuan belajar sang anak, kita bisa memberikan penguatan ya, seperti misalnya aja pujian, agar kegiatan mereka ini terasa lebih menyenangkan. Jadi bukan kita menekannya, ayo cepat selesaikan segera, ayo sekarang, seperti itu ya guys ya. Nah, berikutnya adalah tetap sisihkan waktu untuk bermain. Belajar memang penting, tapi bermain juga menjadi bagian dari keseharian si anak. Setelah tugas selesai, kita bisa memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai, dan sediakan juga cemilan sehat untuk menemani mereka ini belajar. Intinya teman Pro 2 semua, BDR itu bukan berarti rumah berubah menjadi sekolah di sepanjang hari. Dengan jadwal yang seimbang, suasana nyaman, dan sedikit kreativitas, belajar dari rumah tetap bisa produktif sekaligus menyenangkan. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua.

Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

0: Bang, masa sayur ini satu ikatnya 10.000 sih? Kemarin-kemarin masih 7.000 deh.
1: Iya, Dek. Itu soalnya udah lama. Kemarin kebun para petani sempat kena bencana, Dek.
0: Halah, hubungannya apa, Bang?
1: Ada, Dek. Kalau kebun tani kena banjir, barang jadi langka di pasaran. Sedangkan permintaan masyarakat lagi tinggi. Alhasil, harga barang tersebut jadi pada naik.
0: Oh, gitu ya, Bang. Ya udah deh, Bang. Mau 2 ikat ya?
1: Iya, Dek. Ini yang namanya inflasi, Dek.
0: Boh, si Abang tahu-tahuan inflasi, Bang.
1: Nah, itu maksudnya.

Oke teman Pro 2 semua, pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Dan berikutnya nanti aku juga bakal hadirkan teman Pro 2 informasi terkait perakiraan cuaca untuk kota Sintang dan sekitarnya. Dan perakiraan cuacanya memang masih cerah berawan ya untuk kota Sintang. Terus memang sedang kualitas udaranya sangat tidak sehat, indeks UV-nya juga rendah, kelembapan 50%. Dan tadi juga aku sempat pantengin nih ada kebakaran teman Pro 2 semua di kebun karet, tepatnya di Tempunak ya, di belakang sekolah katanya gitu ya teman Pro 2 semua. Kalau berdasarkan perkiraan cuaca per jam ya, perkiraan cuaca per jam di pukul 19 itu ada badai petir sedikit, kemudian di jam 20 juga sama badai petir. Tapi kita masih berharap ya teman Pro 2 semua, tidak hanya ada petir-petiran tapi juga disertai dengan hujan. Teman Pro 2, kita masih mengharapkan hujan turun membasahi bumi Senentang ini. Untuk olahraganya sendiri, aktivitas seperti lari, jogging, nah ini tidak terlalu cocok ya, karena memang cuacanya tidak begitu bersahabat, udaranya memang masih berasap juga, kebakaran masih terus terjadi. Bahkan baru-baru ini ada juga di Mengkurai, ada di beberapa titik untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Debu dan serpihan kulit mati juga sangat tinggi teman Pro 2 semua. Jadi pastikan kamu tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau lagi keluar. Pastikan juga anak kecil, apalagi orang tua ya, rentan terhadap debu-debu, pernapasan dan lain sebagainya, harus lebih waspada. Dan jangan kemana-mana, semangat selalu buat kamu teman Pro 2.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan

0: dan bernyanyi dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Beberapa titik di kota Sintang seperti di Simpang 5, Simpang 4 Pertanian cukup ramai karena sudah mau maghrib. Terus juga di lintas Melawi ya, teman Pro 2 semua. Nah ini juga masih ada cukup keramaian. Dan untuk tugu jam tiang lintas, teman Pro 2 biasanya ini juga harus selalu berhati-hati, tapi ini cukup lengang ya teman Pro 2 semua di sore ini. Jadi buat teman-teman selalu waspada aja dimanapun dan kapanpun, karena kita nggak bisa prediksi ya seperti apa sih keadaan kita saat ini, besok atau lusa. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang nyantai di PIK alias Pantai Indah Kamla, teman Pro 2 tetap berhati-hati. Jangan buang sampah sembarangan karena itu dapat mencemari lingkungan. Dan juga teman Pro 2 semua, tadi ada kejadian ya, ditemukan seorang warga gitu ya, tapi belum tahu identitasnya dari mana, siapa, asalnya di mana, yang kehilangan nyawa teman Pro 2 semua, tenggelam sepertinya di Sungai Melawi ya. Jadi cukup viral informasinya, tapi belum ada informasi resminya seperti apa. Kita turut berduka yang pastinya teman Pro 2 semua. Jadi peringatan juga untuk berhati-hati dengan air, mau itu kemarau, mau itu sangat-sangat tinggi debit airnya atau terlihat tenang, tetap harus berhati-hati. Oke deh teman Pro 2, nanti berikutnya aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami juga menjelang kumandangnya azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, saya akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sore Ceria.
1: Tujuh Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Gimana nih suasana santai bareng keluarganya teman Pro 2? Semoga aja dapat dinikmati dengan perasaan senang, bahagia dan cukup lega begitu ya, karena kita masih diberikan kesehatan di hari yang cukup berasap ini untuk Kalimantan Barat, khususnya kota Sintang, karena ada beberapa titik api juga yang sudah bermunculan lagi. Dan teman Pro 2 semua, kita juga cukup sedih ya, karena ada beberapa tempat yang terbakar juga, bukan hanya di Kalimantan ya teman Pro 2, tapi juga yang ada di NTT kalau tidak salah teman Pro 2. Oke, kali ini kita akan sedikit ngebahas teman Pro 2 terkait Kemenbud yang siapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade NTB. Nah, Kementerian Kebudayaan menyiapkan 3 pilar rencana dan kebakaran di kawasan pemukiman tradisional suku Sasak pada Sabtu 22 Agustus 2026 ini menghanguskan sekitar 167 bangunan di sana. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, nah ini menegaskan perlindungan dan pemulihan desa adat ini menjadi prioritas yang mendesak, dan menurutnya desa adat Sade ini adalah aset budaya nasional yang tidak ternilai harganya. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lihat medsos memang pasti akan terlihat sedikit miris ya, kenapa kok Indonesia beberapa waktu ini memang sedang berduka ya. Ya mudah-mudahan jadi pengingat juga buat kita untuk selalu berhati-hati. Nah teman Pro 2, pemulihan ini nanti dilakukan dengan pemugaran, memugar kembali bangunan dengan menggunakan bahan tradisional seperti kayu, bambu, ijuk dan juga alang-alang. Fadli di sini juga menambahkan revitalisasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas mitigasi sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganan kebakaran. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya. Di kesempatan kali ini kita masih ngebahas terkait 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade NTB. Dan teman Pro 2, Kemenbud menyiapkan dukungan sarana dan juga prasarana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi tradisional masyarakat terdampak. Salah satunya alat tenun beserta perlengkapannya agar warga dapat kembali menjalankan kegiatan produksi. Pemulihan juga mencakup rekonstruksi sejarah teman Pro 2 melalui pembuatan duplikasi manuskrip kuno yang terbakar dalam musibah ini. Dan memang prosesnya memanfaatkan koleksi manuskrip sejenis yang masih tersimpan dan terdokumentasi di Museum Nusa Tenggara Barat. Langkah pemulihan desa adat Sade ini selanjutnya teman Pro 2 akan dilakukan melalui 4 tahap strategis demi memastikan proses berjalan terarah. Tahapan ini meliputi tanggap darurat, asesmen dan dokumentasi, perlindungan dan pemulihan, serta penguatan keberlanjutan budaya. Pada tahap pertama, pemerintah akan mengamankan lokasi sekaligus menyelamatkan material budaya yang masih tersisa. Tahap berikutnya mencakup pengukuran arsitektur dan inventarisasi benda budaya sebagai dasar penyusunan langkah pemulihan. Kemudian untuk tahap ketiganya, diarahkan pada penyusunan kajian teknis dan pemulihan bangunan adat yang terdampak kebakaran. Sementara tahap keempat, teman Pro 2, mencakup digitalisasi dokumen ya maksudnya ya, serta penguatan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan budaya Sade. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Apa kabarmu anak muda? Zaman sudah digital, tapi semangat kemerdekaan tetap harus real. Kalau dulu para pejuang angkat senjata, sekarang kita angkat suara dan karya. Bangun negeri ini lewat konten positif, ide kreatif, usaha produktif, dan jangan lupa tetap aktif dan solutif. Kemerdekaan bukan warisan, tapi tantangan. Dan kita, generasi sekarang, harus siap menjawabnya. Dirgahayu Republik Indonesia, Republik Indonesia Merdeka, kita berkarya.

0: PT-ku. Tadi PT-ku umur saya 20. Itu tiga kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kalau tadi ada ya sedikit pembahasan kita ya terkait seperti apa sih langkah pemerintah. Nah, berikutnya kita akan sedikit mengingat teman Pro 2 terkait Desa Adat Sade ini. Jadi, ketika kamu memasuki Desa Adat Sade, kamu akan langsung disambut dengan deretan rumah tradisional dengan bentuk yang unik. Jadi, setiap bangunannya ini punya fungsi dan filosofi tersendiri. Balai Tani, nah ini merupakan rumah tempat tinggal keluarga, dan bangunan ini biasanya memiliki ruang yang terbatas, mencerminkan kesederhanaan dan kebersamaan. Kemudian ada juga Balai Bonter, nah ini digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu dan juga musyawarah. Sementara ada juga lumbung padi atau alang yang memang menjadi simbol kesejahteraan dan juga ketahanan pangan keluarga. Menariknya teman Pro 2, arah hadap rumah dan juga tata letak desa ini tidak dibuat sembarangan. Jadi semuanya itu mengikuti aturan adat yang diyakini dapat membawa keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 penasaran dan belum tahu desa adat Sade ini seperti apa, kamu bisa browsing aja di internet, walaupun sudah terbakar, tapi kan jejak digitalnya itu masih ada bentuk dari Desa Adat Sade ini sendiri. Nah, teman Pro 2, kalau kamu berjalan ke Desa Adat Sade, nah ada banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan untuk memperkaya pengalaman liburan ya. Di sana kita bisa melihat proses menenun kain tradisional Sasak, kemudian kegiatan yang biasa dilakukan oleh para penenun di desa itu ya sejak usia muda. Jadi setiap motif tenun itu ternyata punya filosofis yang berkaitan dengan kehidupan alam dan juga status sosial. Terus ada juga pertunjukan tari tradisional Sasak yang memang sering banget ditampilkan untuk menyambut pengunjung, dan tarian ini menggambarkan cerita rakyat, kehidupan sehari-hari, hingga nilai kepahlawanan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, teman Pro 2 semua di mana aja berada, tentu sangat disayangkan ya karena terbakar rumah-rumah ini. Semoga nanti cepat direkonstruksinya, ini cepat-cepat kembali lah seperti sedia kala teman Pro 2. Karena kalau melihat dari sejarahnya sendiri, nama Sade ini dipercaya berasal dari kata sadet yang berarti obat atau penawar. Dan konon desa ini dulunya itu menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Sasa untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan kehidupan. Jadi filosofi ini masih terasa sekali sampai sekarang, di mana kebersamaan dan juga gotong royong itu menjadi pondasi utama kehidupan dari warga desanya. Dan masyarakat Sasa di Desa Adat Sade ini memegang teguh prinsip hidup sederhana selaras dengan alam dan menghormati leluhur. Nilai ini sendiri teman-teman bisa kita lihat dari cara mereka membangun rumah, bercocok tanam, hingga menjaga hubungan sosial antar warga. Dan tradisi yang masih dikenal luas adalah sistem pernikahan adat Sasak, teman Pro 2, termasuk tradisi merarik atau kawin lari. Dan tradisi ini bukan sekedar ritual aja, tapi punya makna mendalam dengan tanggung jawab kehormatan keluarga dan juga kesiapan membangun rumah tangga. Nah, teman Pro 2, informasinya ini aku kutip dari traveloka.com.

Pernah nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: terbaik kamu teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku bakal hadirkan beberapa info untuk info Pro 2 kita. Teman Pro 2, informasi yang pertama di sini ada Charles Melton yang dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto, dan film Naruto ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan saat ini masih menjalani proses pencarian pemeran. Charles Melton sendiri dikenal lewat Beef, May December dan juga serial Riverdale.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, Netflix menambah 4 pemain baru untuk One Piece The Battle of Alabasta, yaitu Emilio Sakraya, Omid Aptahi, ada Zemi Ward dan juga Nabil Khan. Musim ketiga kembali menghadirkan Inaki Godoy sebagai Luffy, Makenyu sebagai Zoro serta para pemeran utama lainnya. Cerita akan berfokus pada konflik di Alabasta dan juga upaya Luffy bersama kru topi jerami untuk membantu Vivi menghadapi Sir Crocodile serta Baroque War. Dan teman Pro 2 semua, buat kamu para pecinta One Piece, nah jangan sampai ketinggalan ya untuk serial dengan tambahan 4 pemain ini guys.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu para pecinta Bobo pada zaman dulu ya, aku termasuk pecinta Bobo ya teman Pro 2. Nah itu ada karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan juga Nirmala, dan ini nanti akan diangkat ke layar lebar. Jadi film ini diproduksi oleh Ideo Source Entertainment dan juga Paragon Picture bersama KG Media serta Grid Network, di mana kisah dua sahabat dari negeri dongeng ini telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Dan kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Di sini nanti Tisa Biani akan memerankan karakter Nirmala, peri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda dan juga tongkat ajaibnya. Dan peran untuk artis 24 tahun itu sebenarnya telah diumumkan sejak 2022, tapi pembuatan filmnya ternyata memakan waktu lama. Sementara itu teman Pro 2, untuk karakter Oki sendiri akan diperankan oleh Azami Shauki. Dia adalah kurcaci hijau yang dikenal lincah dan juga baik hati, tetapi terkadang ceroboh dan usil sehingga kerap menimbulkan masalah. Dan teman Pro 2 semua, dalam cerita aslinya Oki dan Nirmala ini merupakan sahabat yang tinggal di negeri dongeng dan keduanya sering berpetualang dan membantu penghuni negeri tersebut untuk menghadapi berbagai persoalan. Teman Pro 2 semua, dan tentu aja nanti akan ada Dea Panendra yang memerankan karakter penyihir usil Pipiot ya. Oke, jadi kayak napak tilas lagi guys untuk kisah Oki dan juga Nirmala ini. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan informnya aku kutip dari rri.co.id. Berikutnya teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk menyimak MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini pastinya bakal ada Gusti Raka ya yang menjadi narasumnya.

seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman bro 2? Mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman bro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman bro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman bro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman bro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: What's up bro?
2: Hai.
0: Ais.
2: Semuanya sehat.

0: gimana?
1: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah. Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
0: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga, aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
1: Oke.
0: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
1: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
0: Tetap manggung ya.
1: Oke.
0: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
1: Oke.
0: Untuk setiap harinya ya.
1: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
0: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Giusti Raka. Ini okay. Sebenarnya Giusti Raka nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
0: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
1: Oke.
0: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
1: Oke, menarik.
0: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
1: Oh.
0: Jadi judul albumnya itu Hana.
1: Oke.
0: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
1: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
0: Iya benar.
1: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
0: Iya.
1: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
0: Cuman mentok di situ.
1: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada itu, lagi gitu
0: naik
1: kan.
0: Naik gila asli.
1: Bener.
0: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
1: Gen Z-nya
0: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
1: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
0: Bener da, ya juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
1: Betul.
0: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
1: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
0: Iya
1: gitu, kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
0: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
1: Oke.
0: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
1: Iya.
0: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
0: yang
1: mungkin
0: bener.
1: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
0: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
1: Yes. Benar.
0: Jadi akhirnya kayak wah anjir, gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih? Lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju kayak
1: yes.
0: semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar, benar, benar. Bisa di diolah dengan genre apapun.
0: Benar,
1: gitu,
0: benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ariwo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
1: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
1: Pribadi.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang janjinya. Omongannya.
1: Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya. Itu.
1: Selain tangannya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-mm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya, tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu tuh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh. Kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil, tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana. Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya, yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang, kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, itu sih. Oke, berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya, benar. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sebetulnya.
0: Oke, oke, oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar, benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak, nolak, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa
0: harus ada ya.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar-benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke, oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya, iya, benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke, oke, oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase berjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gue, yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh. Luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Apa kamu? Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si Bener. Bodoh ini.
1: Benar.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi sebenarnya.
1: Betul.
0: Gitu, kan?
1: Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan itu adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan.
1: Bener.
0: Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya gitu kan? Bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu. Suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini.
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi tuh? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok kok gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak apa, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gue harus ngejar dia, tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan bener seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di
0: kacau
1: semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryandra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi
0: malam
1: baru tidur. Pagi nih,
0: ya kan? Pagi nih rekaman, gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya,
0: bener, kan.
1: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama QC Raga. Alright. Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo
0: aduh
1: dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gue. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Thank you banget. Sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita Mapam. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Miliknya Malik and the Essential dengan Bagaimana Ku Tahu. Kira-kira kenapa nih teman produ ya? Kenapa harus tahu? Ya udah deh, pokoknya selamat malam aja buat semuanya teman produ ya di hari kejepit ini ya. Banyak orang yang ngeluh katanya udahlah ini hari Senin akhir bulan kejepit pula. Tapi ya nggak apa-apa teman produ ya. Pokoknya buat kamu yang penting hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kita nggak kerasa udah di pukul 8 kan. Tinggal menunggu sedikit lagi untuk beristirahat dan pastinya juga dibilang berasa tapi kayak let it flow gitu lah sama produ ya. And anyway, seperti biasa juga kita akan hadirkan rangkaian acara menarik di ruang dengar kamu pada produ RR Sintang. Kita akan mulai dari hadirnya salah satu lagu dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia. Ada dari Kaledo dengan Datu Kasman sama produ diciptakan oleh Amin Abdullah atau Ince Mawar Nasasi. Lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yakni Kaledo. Dan tentunya tanggung produknya makanan khas tersebut juga merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Jadi Kaledo ini sangat terkenal ya sebagai makanan khas dari Palu. Dan meskipun akronim Kaledo ini diartikan sebagai kaki lembu atau donggola. Teman produ untuk song kreditnya diproduseri oleh Indah M. Nur. Keyboardisnya juga adalah Indah M. Nur. Ada dari bassis ada Jojen, gitar ada Arki. Dan syairnya tuh memang benar-benar pakai bahasa Kaili semua begitu ya teman produ. Nah kita bakal

0: Mendengarkan langsung di Akselerasi Kreatif Musik untuk memulai Tale of Something kita pada malam hari ini. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

90.7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica, teman produa di Tell of Something. Kalau tadi kita sudah update akselerasi kreatif musik ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah info seputar pendidikan yang belakangan mungkin lagi rame, dan juga kamu rasakan juga mungkin teman produa yang melakukan pembelajaran dari rumah atau BDR ya teman produa. Kalau dulu Monica bilangnya kuliah apa ya, kuliah online sih, hanya di asingkan aja bahasanya. Sekarang belajar dari rumah. Jadi pembelajaran dari rumah atau BDR ini menjadi salah satu alternatif yang diterapkan juga di berbagai sekolah ketika kondisi kualitas udara, khususnya mungkin di Kalimantan Barat ya teman produe, akibat kabut asap yang tidak sehat bagi aktivitas di luar ruangan. Dan kebijakan tersebut juga dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa dan juga guru, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif ya teman produe, karena beberapa alasan yang juga dibandingkan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu kepala sekolah dasar negeri Satu Sanggau teman produa, ini dari kabupaten tetangga kita, ada Ibu Titis Kartikawati yang mengatakan efektivitas pembelajaran dari rumah saat kondisi udara tidak sehat cenderung menurun. Nah, karenanya nih teman produa, anak-anak tuh lebih mudah memahami materi ketika dapat bertemu langsung dengan guru, karena interaksi tatap muka untuk terus membangun hubungan emosional dalam proses pembelajaran. Dan pastinya juga teman produa, untuk segala dinamikanya, pastinya para guru ini tetap harus semangat ya, karena mau bagaimanapun pembelajaran dari rumah itu harus tetap dijalankan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi yang darurat. Ada guru, siswa, dan juga orang tua ini dituntut untuk siap menjalankan pola pembelajaran tersebut sehingga kegiatan belajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan dan juga kesehatan anak selama kualitas udara belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah. Teman-teman produa, nanti kita bakal bahas lagi lebih lengkapnya bagaimana sih BDR ini telah berlangsung ya di berbagai sekolah, khususnya mungkin Kalimantan Barat yang juga kondisi kabut asapnya tuh dibilang semakin parah tuh enggak juga ya teman produa ya, tapi memang enggak hilang-hilang gitu loh, sampai negara tetangga kita tuh bilang wah ini dapat kiriman gitu ya. Kalau kata orang tuh ada kiriman kabut asap di Malaysia dan juga Singapura, tapi mau bagaimana lagi cuaca juga seperti ini dan kondisi alam, krisis alam kita sudah sangat parah teman produa. Aku berharap semoga bisa kembali lebih baik dan lebih sehat tentunya untuk kita semua.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Frodo masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan karena sudah pukul 20.54 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadir nih teman Frodo untuk info lainnya di BDR atau belajar dari rumah. Nah, tentunya juga teman Frodo berbagai guru menyampaikan bahwa BDR ini sebenarnya pelaksanaannya sudah disesuaikan ya dengan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya sekolah memastikan guru tetap menjalankan tugas dan melakukan pemantauan proses pemberian serta menyelesaikan tugas siswa. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang sehat ini ya teman Frodo ya. Selain kita juga harus be healthy teman Frodo ya, sehat selalu pokoknya, dan tentunya juga bisa semangat ya di tengah mungkin karena gak ketemu teman, karena gak ketemu guru, euforianya itu terasa berkurang. Tapi kalau untuk aku pribadi yang pernah mengalami kuliah online ya teman Frodo karena COVID-19, cukup merasa di rumah justru bonding sama orang tuanya jadi lebih dapet teman Frodo, karena mungkin orang tua jadi lebih tahu kita nih tugasnya apa aja, begitu lebih perhatian. Dan moga-moga aja jarak bukan menjadi tantangan ya, walaupun mungkin tidak semua akses pendidikan seperti internet tuh bisa rata, tapi paling tidak aku yakin banget guru-guru hebat dan juga dinas-dinas yang hebat juga telah mempersiapkan yang terbaik untuk generasi bangsa siswa-siswa kita di Kalimantan Barat. Oke, teman Frodo, kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya di Lapor Frodo pukul 21 waktu Indonesia Barat. So stay tune buat kamu. Ada satu lagu dari Ronnie Paulian dengan Tak Ada Ujungnya akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Frodo ya, RR Sintang, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
0: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ya tau Pro 2, satu lagu telah hadir dari I Do by Gidlight, teman Pro 2. Lagunya asik banget, aku suka teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang punya lagu-lagu keren atau mungkin juga yang asik-asik, bisa kamu request di 0857500 4741 dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, teman Pro 2, selamat malam, selamat beraktivitas, juga selamat beristirahat buat kamu yang mungkin lagi di rumah aja gitu, karena cuaca juga kurang baik ya. Apalagi mungkin kalau kita lihat di perakiran cuaca, gak ada kabar-kabar bakal hujan ya di kota Sintang dan sekitarnya. Kalau kemarin kalau gak salah itu sempat hujan ya teman Pro 2 di sejumlah wilayah meliputi Ambalo dan juga Kayan Hulu. Semoga aja hujannya menyusul di wilayah-wilayah lainnya supaya udara kita juga lebih segar. Oke, teman Pro 2, nikmatin aja lagu dari Monica, ada Aidu akan hadir dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, Tengok Pro 2, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Karena kan tadi kita udah ngomongin soal belajar dari rumah. Mungkin buat teman-teman yang besok tanggal merah, lusa udah sekolah lagi. Ya bisa dibilang 2 mingguan ya teman Pro 2 belajar dari rumah. Tapi apakah akan berlanjut, akan diperpanjang atau enggak? Kalau aku pribadi sih teman Pro 2 memang gak bisa lama-lama sih sebetulnya untuk BDR atau belajar dari rumah, karena untuk aku yang 2 tahun setengah mengalami, bukan aku sendiri ya, mungkin buat teman-teman semua yang udah pernah ngerasain yang namanya COVID-19 dan ada yang namanya kuliah online, belajar online, semua teman Pro 2 benar-benar bikin pusing dan juga burn out. Nah, ini juga ada laporan dari teman kita teman Pro 2, katanya kak aku mau curhat, boleh ya. Ini dari siapa nih, pengirimnya gak ada nama nih, tapi gak apa-apa, curhatan ini teman Pro 2, katanya lebih garangan itu guru yang ada di rumah daripada guru yang di sekolah. Kalau mungkin di rumah tuh kan orang tuanya mungkin ya teman Pro 2 yang monitoring langsung nih anaknya belajar, bener gak gitu kan. Kalau misalnya di sekolah mungkin masih bisa curi-curi pandang sama teman-teman sebelah, tapi kalau di rumah kan cuma sendirian nih. Ya udah, sabar aja buat kamu, karena itu menurut aku bentuk perhatian orang tua sih, dan gak semua orang bisa ngerasain. Jadi beruntung banget kamu bisa ngerasain, diperhatikan, dan bisa dibilang tuh bener-bener dipantengin gitu teman Pro 2. Ya moga-moga aja berujung baik. Ya dongkol-dongkol dikit biasa sih teman Pro 2, sama kayak kita ketemu guru killer kan rasanya. Tapi bedanya ini tuh serumah, satu atap gitu. Makanya gak ada kata lain selain sabar yang bisa aku kasih tahu teman Pro 2. Oke, kalau sudah pukul 21.52 waktu Indonesia Barat, sayang banget untuk segmennya Lapor Pro 2 harus berakhir nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, nanti kita bakal bergabung dengan lagu-lagu pengantar istirahat malam kamu di acaranya cerita penutup hari atau juga points produk inspirasi.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Jadi yang kedua anak anak stokong kok baik itu kalau bisa orang tua kak nasihat nanti harus orang tua sedang ada ini.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi,

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tawarilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mudah pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026 dari Jalan Yosef Ngurah Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Di pancar luaskan melalui jalan YC Fangurai Bani Kota Sintang di Pro 2 pagi ini, edisi tanggal 25 Agustus 2026, bersama dengan aku Rudi Hamdani bertugas pagi ini di segmen pada pukul 5 hingga pukul 10. Beragam segmen program yang menarik untuk kamu simak dan kamu dengarkan di pagi ini, dan dari pukul 5 hingga pukul 6 Jazz Musik hadir menyapa kalian. Update informasi terkini tepat pukul 6 nanti kita hadirkan di Info Pro 2. Setelah itu akan berlanjut viral momen menyapa kamu hingga pukul 7, dan di pukul 7 dilanjutkan untuk segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Hits in the morning untuk tip pagi juga akan hadir menyapa kamu di hari Selasa ini hingga pukul 8. Selanjutnya pukul 8 hingga pukul 9 kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk Hits in the morning hari ini dalam sejarah. Jelang pukul 9 hingga pukul 10 kembali menyapa teman Pro 2 untuk ke program Asta Cita Kita. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang kita dapatkan di hari ini, atas kesehatan kita begitu ya. Jadi awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agenda-agenda yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini kiranya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun begitu ya. Namun tak lupa juga kondisi cuaca kita juga saat ini sedang tidak baik begitu ya, kondisi jerebu, asap, kabut asap sebagainya tentu mempengaruhi kesehatan kita, pernapasan dan sebagainya. Penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian nomor 2. Body yang sehat juga penting banget nih ya untuk memperhatikan kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir pukul 5 ini hingga pukul 6 nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang yang saya banggakan, di saat engkau menjalani kehidupan atau menginginkan suatu tujuan yang engkau ingin raih, teruslah engkau jalani dengan istiqamah dan dibarengi dengan penuh kesabaran, karena suatu perjuangan tidak mungkin mengingkari suatu keberhasilan. Akan tetapi teman-temanku, teruslah engkau sandingkan dirimu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau teruslah bersujud di keheningan malam untuk menyampaikan akan keinginan yang ingin engkau dapatkan. InsyaAllah, Tuhanmu akan mendengarkan dan melihat akan hajat-hajat hamba tersebut. Dengan istiqomah dan sabar adalah satu kesatuan dalam menggapai kemuliaan dan kesuksesan. Dan percayalah, teman-teman Pro 2 yang saya banggakan,

Jalur langit tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ketahuilah, jika Allah menuliskan sesuatu untuk menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Waktunya mungkin berbeda, perjalanan pun mungkin berbeda. Tapi ingat, itu tetap akan menjadi milikmu. Ketentuan Allah memanglah bersifat gaib. Akan tetapi, ketika hambanya bermunajat dan terus berikhtiar akan hajat-hajatnya, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Pro 2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari. Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 6 pagi ini. Kembali menyapa kamu di Pro 2 di edisi tanggal 25 Agustus 2026. Update informasi terkini kami hadirkan ke ruang kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama pagi ini, juara dunia baru kelas welter versi World Boxing Association WBA, Teofimo Lopes mengincar juara sejati setelah menguasai divisi kelas welter WBA dengan mengalahkan Rolando Romero. Lopes menggulingkan Romero untuk merebut sabuk juara dunia kelas welter WBA dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat minggu kemarin. Mantan juara dunia kelas ringan dan super ringan ini menemukan momentum kebangkitan setelah kalah angkat telak melawan Shakur Stevenson pada Januari lalu. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, wakil Indonesia unjuk gigi pada babak knockout Free Fire World Series Southeast Asia FFW atau FFWSC 2026 FAL hasil memuaskan pada pekan kedua yang berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2024 memastikan 3 wakil Indonesia berpeluang langsung untuk mengamankan tiket Grand Finals. Ada RR Kikazu, Bigitron by Vitality, dan Onyx mengamankan posisi 12 besar klasemen akhir fase pertama, di mana ketiga tim ini menjadi wakil Indonesia bermain pada pembukaan pekan ketiga. RR Kikazu menjadi team of the day pada hari pertama dengan 111 poin, 2 boyah, 73 eliminasi. Konsistensi mereka berlanjut pada hari ketiga, pekan kedua. RRI Kazu meraih 1 boyah di Kalahari dan finish sebagai tim terbaik kedua hari itu dengan 117 poin. Hasil ini membawa mereka naik ke peringkat ketiga klasemen akhir dengan 396 poin dari 24 pertandingan.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, bintang pop asal Amerika Serikat Olivia Rodrigo memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya menjelang gelaran festival musik Daisy Chain Fields. Penyanyi dan penulis lagu berusia 23 tahun ini merilis lagu terbarunya berjudul Serena Joyce dalam format CD edisi terbatas begitu ya pada Jumat kemarin 21 Agustus. Di mana rilisan fisik ini dijual secara eksklusif di Analog Music Shop, sebuah toko musik independen di Tustin, California. Lokasi toko ini berjarak sekitar 8 mil dari Great Park di Irvine, tempat yang bakal menjadi panggung utama festival Daisy Chain Fields pada 29 Agustus mendatang. Pihak Analog Music Shop mengumumkan melalui akun Instagram resmi mereka bahwa Olivia Rodrigo menyuplai sebanyak 500 kopi CD lagu yang terinspirasi dari serial populer The Handmaid's Tales. Tak butuh waktu lama, seluruh cetakan edisi terbatas ini pun dilaporkan habis terjual. Pihak toko mengumumkan dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan belantun vampir ini untuk menjual kopi fisik Serena Joyce secara eksklusif 3 hari sebelum lagu tersebut dirilis lebih luas. Langkah ini dinilai sejalan dengan konsistensi Rodrigo dalam mendukung keberadaan toko-toko rekaman independen.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan berlanjut nanti untuk hadirkan beragam informasi menarik ke ruang negara kamu, termasuk juga di segmen Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App

Kita kembali di Prau 2, di Prau 2 Era Risintang di hari ini, teman-teman ya. Kembali menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital, di website kita. Di website kita rri.co.id. Hari ini kembali menyapa teman Prau 2 semuanya, ya.

Selamat pagi, selamat memulai aktivitas ya. Tetap ingetin untuk teman Roda semuanya, jangan lupa menggunakan masker jika kamu beraktivitas di luar ruangan. Mengingat kondisi cuaca kita ya di pagi ini juga masih sama seperti beberapa pekan terakhir ya, kondisi cuaca kita kabut asap ya kan, terus juga debu sebagainya, ini ngaruh banget nih ke kesehatan, sama halnya kayak yang lu dialamin ya. Lagi pilek 2 hari terakhir, nggak tahu kenapa, padahal di rumah terus, tapi tetap aja ya walaupun kita pakai masker. Jadi mari saling mengingatkan teman Pro 2. Masih lanjut menyapa kamu pagi ini, kita akan hadirkan informasi menarik di segmen viral moment Pro 2. Kira-kira apa nih yang lagi viral, yang lagi rame dalam 1 atau 2 hari terakhir ini? Apakah kamu sudah menyimak update-update yang lagi ramai di yang lagi viral ya di sosial media? Kita akan mulai dari video kekerasan nih ya. Video kekerasan terhadap pelajar di Ulingi viral di medsos. Nah, polisi mengungkap kronologi kasus kekerasan terhadap seorang pelajar di Ulingi, Kabupaten Blitar, yang videonya begitu ya viral di media sosial. Kasus ini bermula dari komentar akun anonim dalam live TikTok pacar terduga pelaku. Kapolsek Ulingi AKP Kus Hartono menjelaskan komentar ini mempertanyakan apakah pacar terduga pelaku sudah memiliki pacar. Kemudian persoalan itu kemudian disampaikan kepada terduga pelaku melalui WhatsApp. Jadi secara caption yang disampaikan oleh AKP Kus Hartono, pacarnya kemudian menyampaikan kepada pelaku, ini loh kok ngechat komen kayak gitu. Nah, terduga pelaku lalu menghubungi korban pada Rabu dan mengajaknya bertemu pada Kamis. Pertemuan di kelas korban kemudian berujung pemukulan dan penendangan yang videonya viral di media sosial. Usai kejadian tersebut, korban sempat menyembunyikan ya, menyembunyikannya dari orang tua karena takut. Korban hanya menggunakan minyak kurut sebelum pada jual kondisinya melemah dan mengeluhkan sakit di bagian pinggang. Karena korban dan terduga pelaku masih anak-anak, kasus ditangani secara khusus oleh unit PPA berkoordinasi dengan dinas P3A dan pihak sekolah sesuai ketentuan peradilan anak. AKP Kus Hartono menegaskan proses penanganan tetap perhatikan privasi dan keberlangsungan pendidikan kedua anak tersebut. Jadi selain yang baru saja di share untuk teman Pro 2, ada beberapa juga ya yang lagi rame juga, beberapa video-video pembulian juga teman-teman ya. Jadi terjadi di ranah pendidikan, masih menggunakan pakaian sekolah begitu ya oleh para peserta didik, dan ramai juga di media sosial, baik itu di TikTok, Instagram ataupun di platform lainnya teman Pro 2 ya. Jadi mari kita saling peduli ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan perundungan begitu ya.

perkelahian di peserta didik untuk yuk gitu ya menjadi individu yang baik, berkarakter baik begitu ya, untuk jangan mudah berkelahi gitu teman-teman ya, jangan menyakiti orang lain. Dan memang hal ini tentu menjadi keinginan kita bersama ya, termasuk juga para orang tua kita atau produsen. Nanti masih kita hadirkan juga untuk kamu berbagai informasi viral juga di Pro 2 pagi ini. Tetap sama kami.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini pukul 6 lewatnya 41 menit. Yo, selamat pagi, selamat pagi. Semangat memulai aktivitasnya pagi ini ya. Tanggal 25 Agustus 2025 hari ini diperingati ya libur bersama, lebih tepatnya begitu ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, begitu ya, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Jadi tanggal merah di hari ini, teman-teman ya. Jadi di beberapa daerah juga ya, hari ini juga melakukan begitu ya kegiatan keagamaan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, teman-teman Pro 2 ya. Agustus 2026 ya, kira-kira apalagi nih yang lagi rame. Jadi lagi rame juga nih tentang teguran dari Pramono ya, Satpol PP, usai viral konvoy Fortuner hingga Alphard terobos CFD, teman-teman. Sejumlah mobil menerobos kawasan Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegur Satpol PP terkait kejadian tersebut, di mana Pramono mengatakan ada 5 kendaraan yang melintas secara beriringan di kawasan CFD. Salah satu kendaraan ini menggunakan lampu strobo nih. Ia menjelaskan kendaraan-kendaraan ini awalnya masuk setelah palang pembatas atau barier CFD dibuka. Padahal palang ini dijaga oleh petugas Satpol PP dan kepolisian. Petugas Dinas Perhubungan ataupun Dishub yang berjaga di kawasan SCBD kemudian menghalau kendaraan ini dan kendaraan diarah keluar dari kawasan CFD melalui perlintasan SCBD. Pramono menyebut kendaraan yang menerobos kawasan CFD diantaranya berjenis Fortuner dan Alphard, namun identitas kendaraan serta para penumpangnya masih didalami. Ia mengatakan sebagian kendaraan ini menggunakan plat nomor dinas berkode ZZ, karena itu pihak mereka masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas pasti kendaraan dan penumpangnya. Pramono Anung menegaskan kejadian kendaraan merobos Car Free Day tidak boleh terulang kembali. Ia bahkan telah menegur Satpol PP secara langsung agar lebih tegas dalam melakukan pengamanan di lapangan. Sebelumnya, melansir laman Detik Oto ya, momen ini terekam dalam video yang diunggah akun tweet at arif_budi27. Dalam video terlihat beberapa mobil melintas di kawasan yang sedang digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga dan aktivitas saat Car Free Day berlangsung. Dari pantauan, setidaknya terlihat beberapa mobil Toyota Fortuner dan Toyota Alphard. Salah satu Alphard menggunakan nomor polisi B2789ZZR, sementara salah satu Fortuner terlihat menggunakan nomor polisi B1655ZZH. Pengunggah menyebut mobil-mobil ini masuk ke arah CFD ataupun Car Free Day sekitar pukul 9 pagi, dan unggahan ini kemudian mendapat respon dari Prastowo Yustianus, staf khusus Gubernur DKI Jakarta.

0: lagu Amalan Baik dari Perunggu. Kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini pukul 6 lewatnya 57 menit teman Pro 2. Yes, informasi terakhir ya.
1: Baik kamu.
0: Informasi terakhir kita pagi ini di segmen Viral Moment tentang kalau di Swiss. Nah, jadi ini ada banyak pemandangan yang keren-keren banget gitu ya, alamnya, gunungnya. Nah, itu keren banget, tapi tenang aja, kamu enggak perlu jauh-jauh pergi ke Swiss karena pemandangan itu ada di Mojokerto. Kalau Swiss masih terasa terlalu jauh dan mahal, Jawa Timur punya destinasi dengan vibes yang nggak kalah bikin terpukau. Rustic Market Valley gitu ya, di view. Rustic Market Valley View di Trawas, Mojokerto ramai diperbincangkan karena pemandangannya yang disebut-sebut mirip banget sama Swiss. Berada kawasan pegunungan Trawas, destinasi ini menawarkan hamparan perbukitan hijau, udara sejuk dan panorama pegunungan. Kabin-kabin kayu dengan konsep rustic ala pedesaan Eropa juga ternyata ini bikin suasananya makin terasa kayak lagi liburan ke luar negeri, teman-teman. Perpaduan bangunan yang estetik dan alamnya yang asri ngebikin tempat ini cocok banget buat kamu yang kabur sejenak gitu ya, dari hiruk pikuk kota tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Jadi kalau pengen boleh langsung cek sini ya. Jam pukul 7 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Di jam 7 nanti ada lagu pilihan kamu dari miliknya The Massive.

0: Urban FM, teman terbaik kamu.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.